Kembali pergi perlong nong sengap kini dekat Akash Vani FM. Jom pergi ke Buan Cepi Hawshi Spot Live Point Rio Megahertz. Perlong pergi dalam kat mengau RJ Pesu Bunga Pertiang Subah IP WP Way. Sashi Sien cek kini ke program Text Your Request. Ti perlong pergi ke Mbapi Jatip kini ke long ke program. Haka Bapi Lak Mani Shimbentar Haka Bapak Mesej Haku Kendai Sao Perasan Iwe Not Arlai Iwe Iwe. Hoj perlong nombor Udek Kendai Sao Perasan Iwe Not Arlai Iwe Iwe. Ti syukun mau lembat mentip nukong ni syap ya yang ni ya ke kerteng ke jongpi, ke kerteng jong ke jingruan, ke kawan sengap. Perengkaru ke kerteng jong itu ki perlok, ki bapi kuak ban pen sengap kerpang ya kini ke jingruan. Ti naya pen slam show, ya shim yuki phone, beliau pahak nak ikin message, ya ukendai sao, perasan iwe.

Perlong-long sekarang kau tengah lepas ke bekut jom kena ke program text your request kau boleh sebut ni barok ketika perlok kau boleh pahit ke mesej ke jom pergi sengi malah dengan iklim semula ya Allah dan pulih ke mesej ke jom pergi subha maaf lem nama buka puar kam ailat setia di perlok ni apa ni sekarang pati ke program ke banbut kita akan ke program to date dan ke penuan cipi ke puar sepuluh buji tan hau cispa lai pun rium megahertz Akashvani FM jom pergi. Friends, we've come to the end of yet another edition of the program text your request. Thank you to all of you who've sent in your messages. And yes, do stay tuned because up next is the program today at 10, only on 103.6 MHz, Akashvani FM Jongpi.

Ati betul tak sekarang itu ke jika jiwa yellow jika Coldplay berkilat dan rugi pelapah ini yang ni kini ki SMS ni ki keruang ki message.

Tinggal aku boleh fikir orang boleh sih mentah ini ke program kejungi ke bah mentah di kejai pet pad ya itu kejubah pakai kui ke pon mengaruh kam tipi kejubah iba iba pa itu message kelapan ai hari kejubah peningkong ke bah ngila keli ke ikata ke bah hair flying without wings and crying without eyes that's the clouds ke bah arwah umba ngadei mono bisa kenjak ngasa beret ru ngam judom Syakberu ringam juri pan kedeka football. Tapi kubelai berkhayi kubelai si mentai kubelai yo kejuba bedai bat ke bam dayru kum jo. Ngan persang biang mo kalau ada ke ball mengai kontras tron. Ida supaya tu message se kontras kalau ada ke ball so congratulations if here kum jo. Tapi ngan pekerma api ba hapor si biji alasan ingin sesengapat ya kubor ketien pereng ini English ingin sebeteng biang ini program dari sejongi hapor si biji lala sipau mentah ingin sesengapat di jiraju ke Kylie Minogue All the Lovers.

Ingat bilang ayo ya, bagi message mah bagi produk kejangan yang dilapak, bagi share, ya kita ke-e, bagi ke semua telat, ke-e, bagi ke semua tuak. Dengan pulih gini ke message mah, kamu bagi long, kena kebaikan message lah. Hello, RJLV.

Hat akan mesin ku jangi tila dangi sengap itu jing ruai kibar dan ke jing ketak haka mut ke yarap sibun ya ke jing im ku jangi tenang ta nila yuk pat ni kewe ke message na ini we perlok yom ni hello RJ ngati nga sengau tenat kam tam ke jing ruai batay tamai nong rum ke boong kamai ya ke hok nga sengau don jing mut sisa mga ideng lawai mau persyang tu ku beli sibun deng na ke bentan ni ke jubap ku jang pi hot Kajing ruai je ikong batay tamai nong rum kabila ay kateng kamay ka hok along sisya kajing ruai kabada kata sisya kabapun ken mai ngi ba habang ilik ya kanu hunu kam ngin lek dah kabahok di kubilis pun prolog na kabentahan di kajubab ku jong pi di nang tayang layu apat sekenik kwe pat kajubab kabong kum ni hello RJ LV kajan mit kabasuk kabakmen ya pi hang tu manga i kongret Ngati ngan ong ye pi ken RJ ngasngau tenat ya ki ngaladang sengap jing ruai ngasngau tet ngasit sengap bahaya ki kentin jong ke jing ruai bat lada day ke jing ruai dile ke baya hap bat ke e ke banga ngamat ne ngasiam ke penlong ru yang ngating teng bangan yam te kubli shibun kongret na ke benta ke ni ke jubab ke jong pi oi Kumang ang na duk menek dan kijing ruai ki bakta ki baya hap ba kijing im gejangi bat habangi sengap iki kentien jang ki kijing ruai penlong yang ngiru teng teng ban jau umat mah habangi sengap kijing ruai ma beli kaya hap ba kijing im gejangi kaya hap ba ke ka bagi nyimat ha kijing im gejangi ka baman la kasngi ti prolog ngin teng ya ne ka program moods and melodies hot ngin teng ya ka ne ka program ngalapan kre gani ke jingkeli ke bangang ngabu ke longkom ni lada pisngap ya ke jingruai ke dei bo pisngau tenat ya ki kentin badan haka ni dei namar ke jingsngau tenat jong ke sur jing tem lada pisngap ik jingruai ke nono ke jingruai ke bo pi pisngau tenat ban sngap ngakwa pinya tu prolong pisngau tenat ban sngap ik kentin ki badan haka ta ke jingruai ni don teng teng mo ki bo sngau tenat tang ban sngap ya ki sur jing tem Yes, my dear friends, when you listen to a song, is it because of the meaning of the lyrics or just the vibe of the melody? Send in your messages to this number, 9485-102-311. While I wait for your messages to roll in, let us listen to this song, Love on Top by Beyoncé. This is Akashwani FM Jong P on 103.6 MHz. Yes, my dear friends, you're with me, RJ Elvi, in this program, Moods and Melodies.

Di prolog no ngap ngin teng ya kanik program Woods and Melodies ho ngi la yo shu shu ya di jubab na ki prolog ki jongi. Kini ke message ka ongkum ni. Hello RJ ke jan mate ke masuk ke bakmen ni pi hang tu. Ngati ngan ong ba dei baro ar. Ke surjing tem bat ken bat surjing tem bat kentin. Nama da ka da ke Sengau tenat ke jing tem kanang ya rapat yang ni bangin ngam jeliu sa kikentin badan haka. Manga i IT terkulis buan IT na kebentar kini ke jubab ke jong pi ho cisyalet mok dan la ke jong ke jing sengap jongki nong sengap ke jongi nama ke dan ke sengap lagi ke jing luar ayah ke jing tem ni ke sung jing tem nang tu la dengi sengap ke sung jing tem la dapat sengau tenat sung jing tem ke penlong yang ngiruk bangin ngam bangin perkhat ik jingut jongki kentin ke badan haka terkulis buan IT na kebentar ni ke jubab ke jong pi tenang tai ni wei pat i prolog yang kum ni hello RJ ngati ngan da sengap kanu nu ke jewai ke bangas so tenat ngaji sengap kadai nama bangas so tenat ban sengap ya ki kentien ki badan haka ti ku be si bun prolog na ke bentan ka cuba ke jong pi tenang ta si syu ngledon sini wei prolog i bapa ke message ke jong i hello RJ ngati ngan da sengap jewai dan teng teng jat kidan ki jewai ki ba nga sengau tenat dan sengap ya kas ya ki surjing ya ki jingtem pen ki nama beli ka pen ki ya ka met ka pat ke jangi bat ki dan pat ki jing wai ki ba nga sengau tenat dan sengap nama ki dan ke jing mut ka ba jelio ha ki kenti yang jong ke jing wai ti kubrish bun prolog ya ka ni ka jumpa ke jong pi tenang tang la yok sini kuih pat ke message na i bak belak mo hello RJ kini kini kesin ningkong ke banga simbentaha kini ke program di ke jubab ke jangan ke long ngati ngada sengap ya ke jingruai kini kini ke jingruai ngaji sengau tenat bangan sengap ya ke kentin banga perkat nama berteng-teng kita ke jingruai mo kapan ke yarap ya ke jing im ke jangan nama teng-teng ngamat ke jing e ha ke jing im teladang sengap ke jingruai ke pentingin no ya ki barok ki bangang perkat te ku beli sibun ba bla tengi priang so bhai pi syaka station ke jongi ho pi ong bakade ke sin ning kong bat ngi kermens kem banang ni syakmat penang ni sibenta ringkat bat ngi haki barok ki program ki buan sipi ling ba ka akashwani fm jong pi te nang tam ngala yo pat ni ke wiki message ong kum ni hello RJ ngati ngan desngap ki jingruai ngasngap ya ki kentin ki badan ha katu ke jingruai te ku beli sibun perlong ya ini prolog ru im shimpa ika kerteng ke jong i ti ku beli shibun nak kebentani ke message ke jong pi tenang ta ngelayo shibun bahagi message mana ni prolog jong i dengan puli kat pangala tenang ta kini ke wipat ke message jong kemni hello RJ kata ke topik ke papi ai minta ke sengi kalau ke sengu tenat bah nama ba mo ngi kren shapang ke jing ruai nama man-man ke sengi ngi sengap ke jing ruai tingan itu ok api RJ ba ngati ngan sengap ki jing ruai ngan sengap kidon ki kidon ken ki jing ruai ki bang sengau tenat ban sengap ya ka sur jing tem bat ngam da pelit jing mut thani ki kentien bat don pat ki jing ruai ki ba da kata si sya haduk kata kata bat teng teng ru ngajau umat manga i birit ku beli sibuan birit na ka bentani ki jubab ku jong pi hot mo la la ka rukom sengap jing ki ki beri mo la ka jing sengau tenat ki don ki sengau tenat ban sengap i jing ruai ki jing ruai ki ba tang ling ba ki sur jing tem ki pat sengau tenat mang yo ban pen ki i ki met ki pat ki jong ki don pat ki jing ruai ki ba ta ya ka jing im ki jong i de nang ta pan kani ka wei pat ka message ong kum ni hello RJ good evening. For me, it is a perfect balance. The beat gets stuck in my head, but the meaning behind the words is what it makes special. Well, thank you so much, my dear friend, for this lovely message. Yes, the beat gets stuck in my head. If we love the song, yes, the beat also gets stuck in our head, and especially the meaning behind the words. It really makes our life special. Well, thank you so much, my dear friend, for this message. All right, we'll wait for more messages from our dear listeners. And as I wait for your messages to roll in, let us listen to

Perlok nak sangat ke pulak lah nak yating dan boleh nak buat dia kini ke message mah bagi perlok ke jangan kelap kini ke message yang kau ni. Hello RJ, ngating anda sangat jeng ruai, ngat sangat nama kasur kering ya ke jeng mut je perkhap jangan nama dan ki nama ba ki dan ki kentin ki badan jeng mut ha ke jeng ruai. Manga i IP tu kau boleh sibun IP nak kebentan ni kau jawab ke jang pi kau boleh sibun jenang tam ini way pat di perlu yang ngati RJ beroar kasur bat kikin tin ru di kubli sibun perlu nak kebentan di kejawab ke jang pi di kini kau pat ke message kau kau ni ngat hello RJ ngati nganda sengap ngasengap nama kasur kapen lingba kasur jing ruai kakta ya ka donut ka mensim ka jonga te ku bleh sibun prolog ya ka ni ka jubab ka jong pis ngot nak ban puli ni ki mes ya ki ni ki messages nang ta ka ni ku ipat ka